0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

8 menit hingga dari jam 7 pagi hari ini. Selamat pagi. Sepagi ini dengerin Rosa ya, gak apa-apa lah ya. Daripada kita terlalu gedebak-gedebuk banget, ya sedikit netral lah ya. Ada yang salah gak sih kalau terlalu cinta? Mungkin tidak salah, tapi agak sedikit kurang tepat ya. Apalagi kalau terlalu cintanya hanya di sebelah pihak aja, teman Pro 2. Ya kan? Yang ada dunia kayak ngerasa gak adil buat kita. Kita yang terlalu effort mungkin, kita yang terlalu mikirin, kita yang terlalu perhatian. Tapi jangan salah, teman Pro 2 ya. Terlalu cinta tuh gak cuman punya untuk pasangan saja, untuk lawan jenis saja. Ya, bisa terlalu cinta sama lingkungan. Kita jadi peduli, tidak terlalu memakai banyak plastik dalam kehidupan kita. Ya kan, kita jadi ingat kalau buang sampah pada tempatnya juga berhubungan dengan iman kita, karena ya kebersihan pastinya ya. Dan semoga semua itu bisa kita awali dengan pagi hari ini, hingga nantinya kita bisa mengevaluasi di penghujung hari tentang apa aja yang udah kita lakukan, yang kita pikirkan, dan yang sudah kita eksekusi hari ini, teman Pro 2. Asik.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Sampai kok ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
2: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kan?

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Tengah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiarkan.

Kabel Cipta dengan Pencuri Malam. Waduh. Yang ada juga pencuri ayam mungkin. Oh. Hampir di jam 8 pagi hari ini teman Pro 2 udah sarapan belum? Jangan lupa sarapan itu penting ya, enggak cuma untuk sumber energi kamu, tapi membuat kamu fokus, unfocus pada sesuatu yang lagi kamu lakukan tentunya ya. Sekali lagi selamat akhir pekan untuk kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 Vlog Bawe, udah ngapain aja di jam segini? Semoga keberadaan Pro 2 turut memberikan hiburan tersendiri ya. Mau nyapu, mau nyuci, mau lagi panasin mobil mungkin ya. Bersihin langit-langit, apa aja dengerin Pro 2, oke banget.

0: jadi pocantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget.
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM. Karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

Dari teman berdua, pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali menyalurkan bantuan jaminan hidup atau JADUP dan bantuan stimulan bagi masyarakat yang terdampak banjir. Total bantuan yang disalurkan mencapai 80 miliar 67 juta rupiah, teman berdua. Ya, penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Utara, Nyonya Musliana Ismaila Jalil, di Balai Desa Kecamatan Dewantara kemarin hari Jumat ya. Penyerahan ini menjadi bagian dari penyaluran tahap 3 gelombang 2 sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih membutuhkan dukungan setelah terdampak banjir. Well, kamu udah punya rencana mau kemana hari ini, teman Pro 2? Ada beberapa kondangan sih ya. Aku dari semalam tuh muter-muter. Mau muter-muternya mau pulang rumah gitu, bukan muter-muter tanpa arah tujuan gitu ya. Terus ngeliat ada beberapa juga yang hari ini melangsungkan pesta pernikahan ya kan. Jadi buat kamu yang punya undangan, jangan lupa ya, hari ini tanggal 22, bukan tanggal 21. Kemarin tanggal 21.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Salma Salsabil berharap ada timur. Oh my god. By the way, aku pernah lihat perform beliau ini yang sangat radikal sekali, teman Pro 2 ya. Waktu itu live-nya di YouTube dengan tim kreatif yang oke banget. Emang setuju sekali kalau Salma Salsabil ini bukan hanya musikalitasnya tinggi ya, tapi imajinasi performanya tuh sangat luar biasa. Nah, terkadang nih teman Pro 2, hal-hal kayak gini tuh yang bisa memenuhi atau melebihi dari skill yang kita punya ya. Ibarat kita sama-sama bekerja nih, mungkin ada sisi lebih kamu yang bisa membuat kamu lebih sedikit menyala ya, atau kelihatan something different ya, ada sesuatu yang berbeda tapi lebih positif dibandingkan orang-orang lain. Nah, siapa yang tahu itu? Sebenarnya yang paling tahu itu adalah diri kita sendiri ya, karena kita yang paham sepak terjang kita seperti apa. Cuma terkadang tuh ada sebagian orang yang emang butuh pancingan ya. Dengan pancingan tersebut maka lahirlah mungkin karya-karya, lahirnya mungkin semangat-semangat baru ya, dalam mengeksplor kemampuan diri. Siapa tahu akhir pekan ini, Sabtu ini bisa kamu aplikasikan ya yang namanya skill tadi ya, whatever, siapa aja, tentang bagaimana untuk bisa mengeksplor kemampuan diri agar lebih berkembang lagi, teman Pro 2. Yuk, bisa yuk.

0: Pro
1: 2. Ura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
2: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
1: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
1: Hah? Kosong gimana?
2: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Dari media informasi dari Buda Program 2 RRI Lok Sumawai, teman terbaik kamu dari Nek Buda Syana Sarasvati Gelora. Semangat banget ya, walaupun dalam keadaan yang kurang beruntung mungkin, karena ini berada di akhir bulan buat kamu dan juga aku. Semoga tidak menurunkan mood kamu di akhir pekan ini tentunya dong. Thank you so much buat kamu yang udah denger aku dari pagi banget tadi. Terima kasih. Semoga hari Sabtu ini ada banyak hal manis ya, yang kita dapat, kita jemput, dan kita jadikan hasil sebagai hari ini teman Bro 2 ya. Jam 9 ke 10 kamu bakal denger lagu-lagu terpilih di playlistnya Pro 2 FM. Lanjutkan aktivitas kamu. Thank you so much once again and I'm sorry kalau ada hal yang gak ngenakin mungkin selama aku nemenin kamu di pagi hari ini dengan semangat yang sebenarnya luar biasa banget. Cuma mungkin buat kamu biasa, whatever. Semoga akhir pekan kamu menyenangkan ya. Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

0: 105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
2: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
3: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
2: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
4: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
1: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
5: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
6: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
5: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
5: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

95,2 Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat menikmati hari libur Taman Radio di Sabtu di 22 Agustus 2026 untuk hari ini. Cuaca Lok Semawi indah banget, sayang sekali kalau kalian tuh cuman di rumah aja. Udah di rumah aja, gak kemana-mana. Ya minimal keluar ke pekarangan rumah lah. Kalaupun di rumahnya gak ada bunga-bunga, ya ngeliatin rumput-rumput hijau, ngeberes-beresin halaman, teman Prodio. Jangan cuma di dalam rumah aja. Nanti kalau cuma di rumah aja, jendela juga gak kebuka, sirkulasi udara gak ada, pikiran tuh jadi apa ya, jadi ini loh, pikiran kita tuh jadi ya pikiran kita jadi gak enak ya kan, jadi gak ada ide-ide kreatif, kalaupun ada ya gitu. Mendingan dinikmati dengan suasana yang indah ini. Mataharinya cerah, udaranya juga masih enak sih tadi Dere ya, berangkat kerja masih hangat untuk pagi hari ini. Walaupun ini udah di jam 10 lebih 20 menit kata Lok Semawinya, kalau kalian mau keluar rumah tetap jangan lupa menggunakan sunscreen dan juga sunblock, teman berdua ya. Jadi wajah sunscreen, di tangan, di badan sunblock ya kan, biar tetap menjaga kesehatan kulit kita. Cukup melihat. Kalau tadi pagi udah ditemenin sama Babang Egi ya. Ini Dera nemenin kalian sampai di jam 2. Yang masih beraktivitas, no libur-libur, semangat terus. Semoga untuk kalian semua pejuang rezeki, Allah kasih terus keberkahan, kebahagiaan, kesehatan. Pokoknya semua yang baik-baik.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Kau tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
2: Tidak, aku termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Sila on 7 with sederhana Tom Freddy Informasi 10:40. Memang yang sederhana-sederhana itu selalu saja membawa yang positif. Ya kan, kita kayak nyaman gitu ya, rumah yang sederhana, terus orang yang sederhana, penampilan yang sederhana, itu membuat orang lain juga merasa nyaman sih, teman Pradua. Gimana menurut standar sederhana kalian, gimana sih? Karena kan setiap orang punya kesederhanaannya tuh masing-masing. Ada yang kesederhanaannya itu gak apa-apa pakai baju itu-itu aja, asalkan tabungannya ada gitu ya. Itu juga udah bagian dari sederhana. Tapi ada juga sebagian orang sederhana itu ya adalah mana yang kita tetap harus memenuhi kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, teman Produa. Walaupun mungkin masih ada beberapa hal yang bisa digunakan. Ya intinya sederhana itu adalah tidak berlebihan. Dan untuk tidak berlebihan juga setiap orang punya standarnya masing-masing. Ya, intinya jangan pernah menyalahkan orang lain tentang standar hidup mereka selama itu tidak menggunakan rekening kamu, tidak menyusahkan kamu, teman Produa. Biarlah seseorang menikmati kehidupannya, ya. Masih Produa Hit List Indonesia sampai nanti di jam 11 siang dengan koleksi lagu-lagu pilihan dari Produa Luxmawi, teman terbaik kamu.

0: Capeknya, benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo ma.
2: Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma.
1: Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma.
2: Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari

0: Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

95,5 Komedio Pro Deluxe, semoga teman terbaik kamu. Pro Radio Hitlist Mancanegara untuk edisi kali ini teman Pro 2. Kali ini ada informasi untuk kalian yang telapak tangannya itu berkeringat. Nah, ini hati-hati bisa menjadi tanda penyakit jantung. Nah, ini sebenarnya mitos atau fakta sih? Ya, banyak orang mungkin percaya kalau telapak tangan berkeringat bisa menjadi tanda adanya penyakit jantung. Nah, pandangan ini menyebabkan kekhawatiran bagi mereka yang mengalami kondisi tersebut. Superstar. Ya, tapi benar nggak sih kalau keringat berlebih di telapak tangan berhubungan langsung dengan penyakit jantung? Nah, penyebab telapak tangan berkeringat ya secara medis ini terdapat dua jenis kelainan yang dapat menyebabkan produksi keringat berlebih, yaitu pada telapak tangan yang dikenal dengan palm sweating dan pada telapak kaki, plantar sweating, teman-teman juga. Jadi kedua kondisi ini biasanya disebabkan oleh kelebihan hormon tiroid dalam darah atau yang dikenal sebagai hipertiroid. Ya, selain itu telapak tangan dan kaki yang berkeringat juga bisa mengindikasi adanya pembakaran berlebih pada sel-sel tubuh. Jadi apa hubungannya nih antara hipertiroid dan penyakit jantung? Nah, gejala hipertiroid ini salah satunya adalah telapak tangan berkeringat, sering dihubungkan dengan penyakit jantung karena adanya keduanya ini sama-sama dapat menyebabkan detak jantung berdenyut lebih cepat. Tapi perlu diingat ya, kalau keringat berlebih pada telapak tangan, ini lebih tepatnya disebabkan oleh hipertiroid, bukan tanda jantung yang lemah. Lantas apa aja sih gejala penyakit jantung yang perlu kita ketahui biar waspada nih teman Pro 2 ya? Yang pertama adanya rasa sesak pada pernafasan, terus mudah lelah, detak jantung nggak teratur ya, nafsu makan rendah, bahkan gangguan memori. Jadi nggak perlu lagi ya meragukan kalau telapak tangan yang berkeringat merupakan tanda adanya penyakit jantung. Namun kalau kamu mengalami gejala lain yang mengarah pada penyakit jantung, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter, teman-teman. Agak ribet sih memang kalau kita mempunyai kebiasaan ini, teman Pro 2, ya mudah keringetan. Tapi ya plusnya bisa bagus ya untuk pembakaran tubuh nih, teman Pro 2. Jadi orang yang sering berkeringat ternyata adanya pembakaran berlebih pada sel-sel tubuh. Ini mungkin yang menyebabkan kalau kalian banyak makan tapi ya gitu, enggak gemuk-gemuk. Sistem pembakarannya ya itu masih bagus teman berdua. Ya, tapi tetap harus hati-hati kalau sudah berlebih, langsung konsultasikan aja ke dokter.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

95 Komedia Pre Deluxe Mawet Teman Terbaik Kamu di Oplat with Taylor Swift, Mbak Taylor. Iya, lagu ini menceritakan tentang apa sih, teman perdua? Iya, seru banget didengerin, musiknya asik ya. Ternyata lagu Oplat ini menceritakan tentang seseorang yang pernah terjebak dalam pola cinta yang gak sehat, merasa kesepian meski sudah dicintai, mencintai dengan sungguh-sungguh. Ya, terus perlahan belajar menerima kegagalan, melepaskan masa lalu dan bangkit dengan harapan baru bahwa setelah badai dan kegelapan, hidup akan kembali terang dan penuh ketenangan. Ada gak sih ya di antara kalian yang cintanya gagal padahal udah sungguh-sungguh ya? Ayo dong, coba belajar menerima kegagalan, melepaskan masa lalu dan bangkit dengan harapan baru.

Oke, untuk kalian kita udah di jam 12 lebih 3 menit. Berarti usai udah nih ya untuk Pro 2 Hitlist mancanegaranya untuk siang hari ini, teman Pro 2. Selamat menikmati makan siang bersama orang-orang tersayang. Untuk yang lagi sendirian, coba deh cari teman biar gak sendirian. Tapi terkadang kita memang butuh waktu untuk sendiri sih, teman Pro 2 ya. Kadang di usia-usia tertentu sendirian itu memang lebih menenangkan, lebih fokus ya kan, lebih nyaman juga. Ya udah, dinikmati aja sebagaimana kalian nyaman dan tenang ya untuk diri sendiri.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesak di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
2: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu yang sangat di bersatu.
2: Marcel, Firasat.
6: Cepat pulang, cepat kembang.
2: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah ku lakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang berisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Rina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: so much.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

95,5 Radio Aksaya, teman terbaik kamu. Jam 2 siang kita masuk di program Top 20 Radio Laksmawe tentang hari ini, tamu radio ya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Dan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu. Happy weekend teman perdua semuanya, di menuju penghujung bulan Agustus di tahun 2026. Aku Dika yang akan menemani kamu 1 jam ke depan untuk ngebacain 20 lagu Indonesia teratas di minggu ini. Dulu dari posisi 20, teman pro 2 turun 1 peringkat minggu lalu, menduduki posisi 19. Ada di Mansyala Itupa, lagunya Agar Selama-Lamanya. Nomor 20.

Itu dia teman perdua lagu darinya Liodra dengan Teganya Kau yang sudah 12 minggu menduduki Indonesia Top Chart kita tentunya. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu pilihan Putri untuk Bintang Radio. Untuk kamu semuanya teman perdua, jangan lupa untuk mendaftar Bintang Radio di tahun 2026 ya. Dan untuk pensyaratannya kamu bisa langsung kunjungi Instagram kita di RRI Loksemawe. Kita lanjut ke posisi 17, masih sama, tidak bergeser, tidak naik, tidak turun. Lagu darinya Toton Caribo, Hitung-hitung. 17.

itu dia teman Pro 2 di posisi 11 dengan lagu Enough featuring Adel Lesmana dengan Sesi Potret yang menjadi lagu yang sangat legendaris di Lebaran kemarin ya. Kita lanjut tinggalkan lagu Enough dan juga Adel Lesmana, lanjut ke posisi 10 naik satu peringkat, minggu lalu menduduki posisi 11 Marion Chola, Bebal.

Lanjut ke posisi 8, turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi ke-7, NPD. Lagunya Sempurnanya Aku. 8.

kulinernya Farel Hilal. Keliling, kita lanjut ke posisi 5. Tidak bergeser, yaitu masih sama seperti minggu lalu, Toh Pati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. 5

0: Di posisi keempat, naik 2 peringkat minggu lalu menduduki posisi keenam, Bernadia. Lagunya, Kita Buat Menyenangkan.
1: Nomor 4.

0: posisi ketiga turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi kedua. Sheila on 7 untuk memperdua lagunya Sederhana.
1: Nomor 3.

posisi kedua minggu ini sayang sekali harus turun satu peringkat. Dia sebelumnya menduduki posisi pertama di minggu lalu, Temu Pro 2. Lagu Gea Indrawari, lagunya Seribu Kali Sayang Sekali harus turun dari juara minggu lalu ya ke posisi kedua. Nomor 2.

0: minggu ini Indonesia Top 20. Kita mulai dulu dari posisi 20. Ada Dimanshalai Tupa lagunya Agar Selama-Lamanya, 19 Tulus Teh Hijau, 18 Liodra Teganya Kau, 17 Toton Caribo Hitung-Hitung, 16 Chance LDR, 15 Aronoa featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, 14 Dia featuring Indakus Malu-Malu, 13 Ivan Seventeen Jangan Paksakan Rindu, 12 Salma Salsabil Hachu, 11 Eno featuring Arles Mana Sesi Potret, 10 Marion Chola Bebal, 9 Anggi Kalfalhu Remuk, 8 NPD Sempurnanya Aku, 7 Nona Rollerblade, 6 Feral Hilal Keliling, 5 Tohpati featuring Fabio Asyar Cinta Kita, 4 Bernadia Kita Buat Menyenangkan, 3 Selon Seven Sederhana, 2 Gendrawari Seribu Kali, dan nomor 2 yang menduduki posisi pertama yang berhasil naik 3 peringkat di minggu ini ada Ray Melode lagunya Ikro yang sudah 10 minggu menduduki posisi top chart kita di Indonesia Top 20.
1: Nomor 1.

0: Dania Remlode yang berhasil menjadi juara di minggu ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah request di 08116715952 setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 pagi ya. Jadi untuk kamu yang mau lagunya, lagu favorit kamu ya, naik menjadi juara di minggu depan, jangan lupa untuk request di Pro 2 Hitlist Indonesia. Udah 1 jam Dika menemani kamu semuanya, teman Pro 2. Udah saatnya Dika pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Happy weekend, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
2: Ati Sebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, sekian lama mungkin kalian gak ngedengerin suara Chef ya. Dan akhirnya Chef juga udah kangen banget dengan kalian, teman Pro 2, ngebawain top 20 ya. Walaupun di kali ini Chef bawainnya top 20 mancanegara, teman Pro 2 ya. Dan ya gak apa-apa lah, walaupun kayak gitu, yang penting bisa bersua kembali menemani kalian, teman Pro 2. Dan langsung aja, teman Pro 2, ini dia 20 lagu mancanegara teratas, teman Pro 2 ya, RRI Pro 2 Luxmawe. Dan ya teman Pro 2, gak usah berlama-lama lagi. Mungkin kalian juga udah gak sabar, teman Pro 2. Kita mulai dari Song Out, teman Pro 2. Song Out mungkin belum ada lagu yang keluar untuk sejauh ini, teman Pro 2 ya. Dan ya teman Pro 2, berhubung Song Out dan juga new entry-nya kayaknya rada sedikit ini ya, teman Pro 2. Kita mulai dari peringkat 20 aja langsung, teman Pro 2 ya. So, minggu ini di peringkat ke-20, teman Pro 2, ini sayang sekali harus turun 2 peringkat ya, teman Pro 2, dari minggu sebelumnya ya. Ini darinya Shania Spiro, teman Pro 2, dengan Die on This Hill, teman Pro 2. Nomor 20.

Dan soalnya tahun Pro 2, kita menuju ke peringkat 19 atau di posisi 19 tahun Pro 2. Ini turun 5 peringkat tahun Pro 2. Dari minggu sebelumnya itu berada di peringkat ke-14 tahun Pro 2 ya. So ini darinya Maroon 5 featuring dengan Lisa dengan Priceless.

So ya tahun Pro 2 nih di posisi ke-18 tahun Pro 2 ya. Salah satu lagu yang cukup luar biasa sebenarnya. Ini naik tahun Pro 2. Naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya berada di posisi ke-20 tahun Pro 2. Nah ya, darinya Dave featuring dengan Thames tahun Pro 2 dengan Ridance tahun Pro 2. 18.

Dah, sekarang kita beranjak lagi nih Tahun Pro 2 ke posisi ke-17 ya, Tahun Pro 2. Ini salah satu lagu darinya Muse, Tahun Pro 2 ya. Bertahan sama seperti minggu sebelumnya juga berada di posisi ke-17 Tahun Pro 2 dengan Night Shift Superstar. 17.

0: juga bertahan di posisi ke-16 sama seperti minggu sebelumnya bertahan ini tahun Pro 2 ya. Salah satu lagu yang menjadi lagu ofisialnya kayak gitu kita bilang dari Piala Dunia kemarin tahun Pro 2 darinya Lisa, Rema dan Anita tahun Pro 2 dengan Goals.
1: Nomor 16.

So tahun 2022 kita menuju ke posisi ke-15 ya. Ini turun 3 peringkat tahun 2022 dari minggu sebelumnya ya. Ini darinya Taylor Swift tahun 2022 dengan Opalite.

Dan di posisi ke-14 teman Pro 2, salah satu lagu dari Bruno Mars ya, yang naik 5 peringkat nih teman Pro 2. Dari minggu sebelumnya berada di peringkat ke-19 teman Pro 2 ya. Darinya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. 14.

So, teman Pro 2, kita tinggalkan posisi ke-14 dan kita menuju ke posisi ke-13 teman Pro 2. Salah satu lagu dari Taylor Swift teman Pro 2 di posisi ke-13 ini bertahan sama seperti minggu sebelumnya juga bertahan di posisi yang sama di posisi ke-13 teman Pro 2 darinya Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. 13.

Dan ini di posisi ke-12 bertahan juga sama seperti minggu sebelumnya, berada di posisi ke-12 darinya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. 12. 12.

Dan sekarang kita menuju ke posisi ke-11 tahun Pro 2. Lagi-lagi nih tahun Pro 2 ya, bertahan di posisi ke-11 sama seperti minggu sebelumnya tahun Pro 2. Di posisi ke-11 juga. Darinya Ava Max dengan Maybe You're the Problem. 11.

Nah, tahun Pro 2 di posisi ke-10 tahun Pro 2 juga ada lagunya dari Bruno Mars. Tahun Pro 2 ini lagu dari Bruno Mars. Sebelumnya lagu Bruno Mars naik ya tahun Pro 2, dan sayang sekali kalau Bruno Mars yang ini kayaknya harus turun tahun Pro 2 ya. Dua peringkat dari minggu sebelumnya, berada di posisi ke-8 atau di peringkat ke-8 tahun Pro 2. Darinya Bruno Mars dengan I Just Might.

Dan kita menuju ke posisi ke-8 nih tahun Pro 2. Naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, berada di peringkat ke-10 tahun Pro 2. Darinya CZA dengan Nobody Gets Me. 8.

Dan Tawan Pro 2 di posisi ketujuh, turun 3 peringkat Tawan Pro 2. Ya, dari minggu sebelumnya sebenarnya lagu ini itu berada di posisi keempat atau di peringkat keempat Tawan Pro 2. Darinya Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.

Di posisi ke-6 di minggu ini, sayang sekali harus turun satu peringkat teman pro 2 dari minggu sebelumnya berada di peringkat ke-5 atau di posisi ke-5 darinya Shakira dengan Dai Dai.

So, Teman Pro 2 di posisi kelima ya. Lagu ini naik satu peringkat nih Teman Pro 2 dari minggu sebelumnya. Berada di bawahnya satu tangga gitu Teman Pro 2 ya. Satu posisi di bawahnya Teman Pro 2 dari minggu sebelumnya berada di posisi ke-6 Teman Pro 2. Darinya Blackpink dengan Go. 5

0: Ya, sekarang kita menuju ke posisi keempat nih teman Pro 2 ya. Naik 3 peringkat nih teman Pro 2. Cukup luar biasa, dari minggu sebelumnya berada di peringkat ke-7. Luar biasa juga naiknya teman Pro 2 ya. Ini salah satu lagu darinya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Nomor 4.

0: Tahun Pro 2, kita menuju ke top 3 kita Tahun Pro 2 ya. Sekarang di posisi ketiga harus bertahan nih Tahun Pro 2 ya, sama dengan minggu sebelumnya juga berada di posisi ketiga darinya Harry Styles dengan Aperture.
1: Nomor 3.

Nah, teman Pro 2, sekarang kita menuju ke peringkat kedua nih teman Pro 2, cukup luar biasa ya. Cuman sayang sekali, walaupun luar biasa, dia harus turun satu peringkat ya teman Pro 2 ya. Kemarin lagu ini menjadi top 1 teman Pro 2 dan harus turun satu peringkat teman Pro 2 ya. Dari minggu sebelumnya dia berada di posisi ke-1 teman Pro 2 ya. Darinya Madison Beer dengan Bittersweet. Nomor 2.

0: Belum chef spill nih ya. Siapa yang menjadi top 1 kita di edisi kali ini tahun Pro 2? Chef coba rekap ulang dulu ya. Lagu-lagu yang ada di 20 lagu mancanegara teratas RRI Pro 2 Luxmawe tahun Pro 2. Langsung aja di posisi ke-20 tahun Pro 2 ada Sienna Sipiro dengan Die on This Hill. Di posisi ke-19 kita punya Maroon 5 featuring dengan Lisa, Priceless. Di posisi ke-18 ada Dave featuring dengan Thames dengan Ray Dance. Dan di posisi ke-17 tahun Pro 2 kita punya Muse dengan Night Shift Superstar. Di posisi ke-16 kita punya Goals darinya Lisa, Rema dan Anita. Di posisi ke-15 punyanya Taylor Swift dengan Opalite. Di posisi ke-14 Bruno Mars Cha-Cha-Cha. Di posisi ke-13 Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Di posisi kedua Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di posisi ke-11 ada Ava Max dengan Maybe You're The Problem. Di posisi ke-10 kita punya Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-9 Zayn Malik dengan Die For Me. Di posisi ke-18 CZA dengan Nobody Gets Me. Di posisi ke-7 Olivia Dean dengan So Easy To Fall In Love. Di posisi ke-6 Shakira dengan Die Die. Di posisi ke-5 kita punya Blackpink dengan Go. Di posisi ke-4 kita punya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di posisi ke-3 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-2 kita punya Madison Beer dengan Bittersweet. Dan yap tahun Pro 2 tibalah kita akhirnya. Chef bakal umumkan siapa yang menjadi top 1 kita tahun Pro 2. Dan yang menjadi top 1 kita di edisi kali ini tahun Pro 2, kita punya Ariana Grande dengan Bloodline.
1: Nomor 1.

0: Dan so ya teman Pro 2, itu dia tadi 20 lagu mancanegara teratas RRI Pro 2 Lux Mawe, teman Pro 2 edisi Sabtu 22 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Dan saya pengen ngucapin untuk kalian teman Pro 2, selamat berakhir pekan ya, sehat-sehat terus ya. Jaga kesehatan kalian teman Pro 2, dan semoga bisa bertemu di minggu depan lagi teman Pro 2. Walaupun mungkin nanti bukan Syaf ya, tapi gak apa-apa teman Pro 2, Syaf senang banget temenin kalian semua teman Pro 2. Dan akhirnya Syaf pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu terbaik favorit Anda.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 22 Agustus 2026 pukul 4 sore. Inilah Info Pro 2. Upaya membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman terus dilakukan mahasiswa KKN Pengabdian pada Masyarakat Universitas Malikus Saleh Kelompok 40, salah satunya melalui edukasi pencegahan bullying kepada siswa SD Negeri Perkutang Makmur Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema cegah bullying di sekolah tersebut diikuti antusias oleh para siswa. Edukasi ini menjadi langkah penting untuk menanamkan pemahaman kepada anak-anak sejak dini tentang bahaya perundungan serta pentingnya membangun hubungan pertemanan yang dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati. Didampingi Ketua KKN Kelompok 40 Desa Panton Raya, Fauzul Kabir, mahasiswa menyampaikan materi secara interaktif dan komunikatif. Para siswa diperkenalkan dengan pengertian bullying, berbagai bentuk perundungan, dampak yang dapat ditimbulkan terhadap korban, hingga langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menghadapi bullying di lingkungan sekolah. Suasana edukasi semakin menarik karena materi disampaikan menggunakan tampilan visual melalui layar interaktif. Siswa tidak hanya mendengarkan pemaparan, tetapi juga terlibat dalam sesi tanya jawab dan interaksi langsung bersama mahasiswa KKN. Berita selanjutnya, personel Polsek Blangmangat Polres Lok Sumawe melaksanakan patroli dialogis dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Blangmangat Jumat malam 21 Agustus 2026. Patroli yang dimulai sekitar pukul 21 WIB tersebut menggunakan kendaraan roda 2 dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas dan tindak kriminalitas, termasuk tempat berkumpulnya anak-anak muda. Dalam pelaksanaannya, personel melakukan langkah-langkah preventif sekaligus berdialog dengan masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif. Petugas juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya kejadian atau aktivitas yang berpotensi mengganggu kamtibmas. Melalui kegiatan tersebut, kehadiran personel Polsek Blangmangat di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sejak dini.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: sorry.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sarang berisa, tapi saja tuh cinta.
2: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
2: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan

Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Ketemu lagi barengan Marli di sore ceria teman Pro 2 Sabtu sore nih ya. Gimana weekendnya? Buat yang dari pagi udah pada banyak agenda, semoga semuanya berjalan seru ya. Yang baru keluar rumah, baru selesai aktivitas, atau malah masih santai di rumah, nikmati aja suasana sore ini tanpa perlu terburu-buru. Weekend tuh gak harus selalu penuh kegiatan ya, karena justru momen terbaik adalah ketika kita punya waktu untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Ngopi, jalan sebentar, jogging, ngobrol, atau sekedar menikmati lagu favorit. Oke, aku masih siang menemani Sabtu sore kamu sampai di pukul 19 nanti ya. Jadi tetap di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu darinya, Loco and Huasa, Don't.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2, semuanya teman terbaik kamu dan masih di sore ceria. Teman Pro 2, weekend biasanya identik dengan istirahat, jalan-jalan, nongkrong atau melakukan hal-hal yang gak sempat dilakukan selama hari kerja. Tapi pernah gak kita manfaatin weekend bukan cuma untuk mengisi energi, tapi juga untuk melakukan sedikit riset ya? Karena kadang yang membuat kita capek itu bukan cuma aktivitas selama seminggu, ada juga kepikiran, kebiasaan, atau masalah kecil yang terus kita bawa dari Senin sampai Jumat. Sabtu sore seperti sekarang tuh bisa jadi waktu yang pas buat berhenti sebentar dan bertanya ke diri sendiri apa yang sebenarnya perlu ditinggalin sebelum Senin datang. Mungkin kebiasaan menunda, terlalu banyak mikirin pendapat orang, terlalu sering membandingkan diri, atau bahkan target yang sebenarnya udah gak relevan lagi. Jadi sore ini kita gak cuma ngomongin bagaimana menikmati weekend, tapi juga bagaimana membuat weekend menjadi kesempatan untuk riset supaya kita bisa kembali menjalani minggu baru dengan kepala yang lebih ringan.
1: Teman terbaik.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku,

0: pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Oke, balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Kita masih bahas hal-hal yang perlu ditinggalin di weekend sebelum Senin ya. Hal pertama yang mungkin perlu ditinggalin sebelum Senin itu kebiasaan membawa urusan pekerjaan atau sekolah terus-menerus ke dalam waktu istirahat. Memang ada pekerjaan yang nggak bisa langsung selesai, ada tugas yang deadline-nya udah dekat, ada pesan yang memang harus dibalas. Tapi kalau setiap kali punya waktu kosong kita selalu mikirin pekerjaan, kapan tubuh dan pikiran kita benar-benar mendapatkan kesempatan buat istirahat? Weekend itu bukan berarti kita harus sepenuhnya melupakan tanggung jawab ya, tapi kita bisa memberikan batas. Misalnya tentuin kapan waktunya ngecek pekerjaan dan kapan waktunya benar-benar berhenti. Setelah semua yang mendesak selesai, kasih kesempatan kepada diri sendiri untuk melakukan hal yang lain. Gak harus pergi jauh, bisa baca, nonton film, olahraga ringan, ngobrol dengan keluarga, ketemu teman, atau sekedar duduk sambil dengerin musik. Karena istirahat bukan berarti membuang waktu ya, justru ketika kita memberikan ruang untuk berhenti, kita bisa kembali bekerja dengan kondisi yang lebih segar.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria teman ngobrol dua. Hal kedua yang mungkin perlu kita tinggalin adalah kebiasaan membandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain ya. Apalagi ketika weekend, media sosial sering penuh dengan orang yang sedang liburan, nongkrong, olahraga, menghadiri acara, atau melakukan berbagai aktivitas menarik. Lalu tanpa sadar kita mulai berpikir ya, kok hidup kita gini-gini aja nih. Padahal yang kita lihat di media sosial hanyalah potongan dari kehidupan seseorang. Kita gak tahu bagaimana kondisi mereka ketika kamera dimatikan. Jadi kalau weekend ini teman pro 2 nggak pergi kemana-mana, bukan berarti weekend kalian gagal ya. Kalian cuma ngabisin waktu di rumah, itu juga nggak masalah. Kalau orang lain sedang mencapai sesuatu yang besar, sementara kita masih berproses, itu juga bukan berarti kita tertinggal. Coba gunakan weekend untuk melihat perjalanan sendiri. Apa yang udah berhasil dilakukan minggu ini, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang ingin dicoba minggu depan. Dan daripada sibuk menghitung pencapaian orang lain, lebih baik gunakan waktu weekend ini untuk mengecek perkembangan diri sendiri.
1: 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe. Teman

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mami, teman terbaik kamu, dan masih di sore ceria. Kita masih bahas hal-hal yang perlu ditinggalin di weekend ya, sebelum hari Senin. Dan yang terakhir nih, mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya udah waktunya kita tinggalin. Bisa berupa rasa kecewa karena sesuatu yang gak berjalan sesuai rencana. Bisa juga kesalahan yang terus kita pikirin, percakapan yang seharusnya udah selesai, atau ekspektasi terhadap sesuatu yang ternyata gak sesuai kenyataan. Bukan berarti semuanya harus dilupain gitu aja ya, tapi kita perlu belajar membedakan mana yang masih bisa kita perbaiki dan mana yang memang udah berada di luar kendali. Kalau memang masih bisa diperbaiki, buat rencana untuk memperbaiki, ya. Kalau memang udah gak bisa dirubah, mungkin yang perlu dilakukan adalah menerima dan melanjutkan hidup. Kita gak harus membawa semua kejadian minggu ini masuk ke minggu berikutnya. Kadang riset itu bukan tentang mendapatkan sesuatu yang baru ya, tapi tentang berani meletakkan sesuatu yang udah terlalu lama kita bawa. Jadi sebelum Senin datang, coba tanyain ke diri sendiri, apa satu hal yang gak mau lagi kita bawa ke minggu depan? Bisa satu kebiasaan, satu kekhawatiran, atau satu pola pikir, mulai dari satu aja.

Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki, perempuan, detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyatil jama'. Isim mausul konjungsi, huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali, enggak ada batas laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Makanya kalau sudah ada alladzina sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Qur'an kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Harfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id. Memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha, saya tegaskan, ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya, ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha tanbih. Aku peringatkan. La yashar qawmun min qaw. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu ya? Fir'aun itu kan bukan nama asli, Bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tuh. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya enggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf, ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustaz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silakan.
Ya Ustaz Abdul Somad, UAS, masih baik. Ustaz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustaz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Gak ada masalah. Ustaz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, misalkan, nah itu ganti. Nah itu gak usah. Paham ya?

Semua 5,2 RRI Prodolog Sumbawa, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk memprodua. Gimana nih malamnya? Apakah malam ini kamu sudah sampai ke rumah? Sudah menyelesaikan ibadah sholat maghrib juga? Dan malam yang sangat spesial karena malam ini malam minggu ya. Kamu mungkin udah punya jadwal masing-masing. Sama kayak aku yang memang punya jadwal untuk nemenin kamu semuanya. Ya, sampai jam 00 ya, alias jam 24, ya jam 12 malam lah teman berdua ya. Ini sangat panjang waktunya di malam minggu ini. Semoga malam minggu ini tidak kelabu seperti seperti kiasan-kiasan di orang-orang zaman dulu ya. Dan semoga semuanya bisa terus enjoy di malam ini tentunya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Biasanya kita merli Pro 2 Jakarta, tapi malam ini MLC-nya libur ya, karena memang setiap malam minggu gak kita relay ya, kita ke versi lokal kita masing-masing ya. Masih akan terus di sini teman Pro 2 di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Darinya Raisa, Bar Senam Bestandi, awal kisah selamanya.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak. Tahu nggak, baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.

Maisa, teman perdua, ya jadilah tuan putri. Kayaknya lagu ini udah kesekian kalinya kita dengerin. Apalagi ini viral banget di akhir tahun kemarin ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang soundtrack lagunya dia ini ya, pengeditannya tetap, cewek-cewek tetap ya. Ya kalau misalkan kita lihat dari lagu-lagunya sih ini cewek-cewek kecil ya, cewek-cewek yang di-treat memang sama pasangannya kayak, aduh kamu itu kayak princess gitu ya. Iya ada sih yang kayak gitu ya, kita tuh kayak punya pasangan yang kita dikit aja kita tuh gak boleh lecet gitu tuh bro dua.

Tapi ya udahlah, selama orang itu juga masih terus mencintai kita, terus juga masih memberikan jiwa raganya, ya semuanya lah ya yang dia miliki, kayaknya itu gak ada salahnya sih ya. Semoga kamu dipertemukan ya dengan orang-orang yang seperti itu.

Berbicara tentang Silamaisa ya, jadi dia ini sampai sekarang juga udah didompatkan jadi duta lirik paling jelas katanya ya. Jadi sekarang dia, kamu tahu kok, kamu tahu dong kalau misalkan dia tuh kayak pertamanya itu dia pernah dihujat gara-gara lagu-lagunya gitu tuh, memperdua katanya dia terlalu over kalau misalkan live gitu ya, live perform gitu ya. Tapi siapa sangka memperdua sekarang dia makin sukses aja ya. Terus juga support orang tuanya sangat luar biasa, Ramzi dan ibu tercintanya gitu tuh memperdua. Kadang-kadang ya yang bikin kita kayak bisa bangkit lagi dari semua keterpurukan itu adalah ada orang-orang sekitar yang terus membersamai gitu ya. Teman-teman, orang-orang tersayang kita, keluarga gitu ya, yang bakal bilang terus kayak gak apa-apa, tenang gitu ya. Mereka itu bahkan bisa menjamin kalau misalkan hidup kita tuh akan baik-baik aja gitu, selama mereka masih ada gitu. Salah satu contohnya itu si Asila ini. Aku pernah nonton juga di sebuah kanal YouTube gitu ya. Dia bilang kayak dia saking sayang sama orang tuanya itu, dia gak tahu nih suatu saat gimana sih nanti kalau misalkan dia pisah sama orang tuanya gitu ya. Kayaknya kita semua bakal ngerasain itu juga gitu ya. Kita terus mikir gitu tuh memperdua gimana gitu ya. Tapi apapun itu, kita masih berharap single-single terbaru darinya Silamaisa ini segera rilis gitu ya. Aku suka banget sih vlog-vlog dia. Instastory dia tuh kayak, pokoknya kayak centil, tapi anak-anak kecil centil, tapi prestasinya sangat luar biasa. Model, aduh luar biasa ya. Kita tinggalkan informasi mengenai dia teman perdua. Selamat malam untuk kamu semuanya. Kumandang azan sholat insya di jam 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk kamu yang sampai saat ini juga masih terus menunggu pelaksanaan ibadah sholat insya, kamu males banget beranjak gitu ya, kamu isi dengan zikir-zikir, kamu isi juga dengan membaca Al-Quran gitu atau memperdua sembari menunggu pelaksanaan ibadah sholat insya ya. Jadi kalau misalkan nanti mau keluar pun ya, kamu udah siap sholat gitu atau memperdua. Jadi kita juga mau ingetin untuk kamu semuanya, di mana informasinya teman perdua, BMKG menghimbau kewaspadaan potensi hujan lebat dan angin kencang untuk kita semua ya. Jadi teman perdua, dikabarkan juga perakirawan BMKG Malikus Saleh ya, Hesti Fauzia menyampaikan bahwa kondisi cuaca secara umum ini bakal berawan tebal gitu ya. Jadi suhu udara ya di memasuki malam hari diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 26 derajat Celcius. Jadi ini tandanya adalah tingkat kelembapan udara yang semakin tinggi gitu tuh memperdua. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk tidak lengah ya, walaupun hasil pemantauan menunjukkan tidak terdapat adanya sebaran titik panas ya, tetapi mereka mengingatkan ya, karena beberapa wilayah di kabupaten dan juga kota berpotensi dilanda hujan di malam hari ini, seperti itu ya. Jadi kita juga informasikan untuk semua masyarakat pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada malam hari. Jadi kondisi cuaca basah ya, yang dan juga guyuran hujan lebat berpotensi pastinya akan menurunkan jarak pandang pengemudi secara drastis. Jadi hati-hati untuk kamu ya. Tapi ini masih prediksi teman perdua, jadi kita antisipasi aja seperti itu ya. Apalagi di malam hari seperti yang dikatakan oleh prakirawan BMKG Hesti ya. Ini diinfokan juga melalui RRI Pro 1 Lok Semawe tentunya. Jadi selalu berhati-hati, utamakan keselamatan gitu ya. Apalagi di dalam perjalanan di malam hari ini seperti itu. Kita tinggalkan Silamaisa, kita ke Nona, lagunya Roll Bad.

53 menit tinggalkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kita semuanya, teman peradua. Dan 2 menit lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat insya untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat insya, teman peradua. Dan kita masih akan terus bersama sampai jam 12 malam nanti. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam sebuah cerita, Rasulullah SAW pernah mengisahkan kisah orang yang bersedekah tiga kali salah. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, malam ini saya pengen sedekah, tunjukkan saya seseorang yang membutuhkan sedekah saya." Lalu dia keluar dari rumahnya. Pas dia udah keluar dari rumahnya, dia menemukan seorang laki-laki. Dia katakan, "Ini adalah sedekah untukmu." Dia kasih uangnya, hartanya, sedekah untuk laki-laki tersebut. Besok pagi tiba-tiba orang-orang di kampung itu gempar, mengatakan bahwa semalam ada seorang pencuri dapat sedekah. Sehingga laki-laki yang bersedekah ini ngerasa dia salah udah bersedekah kepada pencuri. Dia sedih seharian. Malam kedua dia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan saya seseorang yang berhak menerima sedekah. Saya akan berikan harta saya kepada dia. Semoga menjadi manfaat." Keluar dari rumah, dia melihat seorang perempuan, lalu dia berikan sedekah dan perempuan ini menerima. Besok pagi orang-orang pada heboh dan mengatakan, "Semalam seorang pezina, seorang pelacur mendapatkan sedekah." Dia merasa menyesal lagi dan merasa sedekahnya sia-sia, salah. Akhirnya malam ketiga dia berdoa lagi, "Ya Allah, kali ini beri saya petunjuk. Saya ingin bersedekah kepada orang yang berhak menerima sedekah." Dia keluar dari rumahnya. Dia melihat seorang laki-laki lewat, dia berikan sedekah. Lalu laki-laki itu diam saja sambil mengambil apa yang diberikan. Besok pagi orang mengatakan, "Semalam ada orang kaya dapat sedekah." Tiga kali dia bersedekah, tiga kali dia merasa gagal, tiga kali dia merasa salah. Kenapa yang pertama dia sedekah kepada pencuri, kedua dia sedekah kepada pezina, ketiga dia sedekah kepada orang kaya. Sehingga akhirnya dia merasa sepertinya Allah tidak mengabulkan keinginannya. Malam keempat, dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya, Allah mengutus kepada laki-laki ini seorang malaikat untuk memberitahu kepada dia tentang sedekahnya. Malaikat ini mengatakan, "Ya Fulan, sedekahmu yang pertama Allah terima. Karena ketika kamu bersedekah kepada pencuri, itu telah menghalangi dia dari mencuri. Karena dia tidak butuh lagi mencuri untuk mendapatkan harta. Sedekahmu yang kedua juga Allah terima. Karena lewat sedekahmu, kamu telah menghalangi seseorang dari berzina, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan sehingga tidak perlu berzina. Sedekahmu yang ketiga juga Allah terima, karena dengan sedekahmu kamu telah menyadarkan orang kaya yang kikir sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan. Inilah keberkahan dari niat yang baik." Ini adalah penjelasan dari hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya Allah membalas, memberi ganjaran, memberi pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bahkan kadang-kadang kalau niat kita benar, lalu kita berikhtiar untuk melakukan amal soleh ternyata keliru, Allah tetap memberikan kita pahala sesuai dengan niat yang benar tadi. Allah tidak melihat penampilan kalian, Allah tidak melihat perbuatan kalian, Allah melihat adalah isi hati kalian.

Darinya Kesha Levronka, teman pro 2 yang sudah memasuki jam 20.31 menit waktu Indonesia Barat. Di malam minggu ini, kalaupun kamu enggak ya sekedar ketemu teman-teman kamu setelah sekian lama ya. Karena kita tahu ya kalau misalkan sekarang kalau enggak hari minggu, kayaknya di hari-hari kerja juga susah untuk ketemu orang ya, ketemu teman-teman misalnya gitu. Tapi kalau misalkan satu hari di hari minggu ataupun malam minggu itu kayak lebih apa ya, lebih punya waktu gitu. Jadi biasanya weekend itu memang kita udah menata nih teman-teman berdua, udah punya schedule masing-masing seperti itu ya. Ataupun untuk kamu ya yang gak tahu mau kemana ya, males kemana-mana mungkin. Mengingat juga ini udah berada di tanggal 22 ya, jadi kamu lebih memilih untuk ya udah di kos aja. Silakan untuk kamu mungkin mau Netflix-an juga mungkin, di mana salah satu ya teman pro 2 rekomendasi untuk kamu ya, di mana sebuah film Tunggu Aku Sukses Nanti ini udah hadir nih di Netflix ya. Jadi setelah meraih lebih dari 3 juta penonton selama penayangan bioskop ya, film drama keluarga karya Naya Anindita ini sebelumnya mencatat kesuksesan melalui sejumlah penonton.

penonton yang tinggi selama periode penayangannya. Jadi film ini mengisahkan tentang Arga, pemuda yang telah menganggur selama 3 tahun dan terus menghadapi tekanan dari keluarganya. Kondisi tersebut juga membuat Arga ini berusaha mencari pekerjaan sekaligus dia mau buktiin nih ya pada keluarganya kalau misalkan membuktikan dirinya kepada keluarga menjelang pertemuan lebaran gitu. Jadi dia mau bilang kalau misalkan aku nih bisa loh gitu teman perdua. Jadi tekanan yang dialami Arga ini semakin kompleks ya, karena berkaitan dengan persoalan ekonomi. Jadi ada ekonomi, pernikahan, dan juga rencana menjual rumah neneknya. Jadi berbagai persoalan tersebut menjadi satu gitu ya. Jadi dijelaskan juga bagaimana sih perjalanan si Arga menghadapi tuntutan keluarga dan harapan terhadap masa depannya. Jadi Arga ini langsung diperankan oleh Ardit Erwanda yang menghadirkan karakter seorang pemuda pengangguran dengan persoalan keluarga dan juga tekanan hidup di hidupnya ya. Tekanan-tekanan lingkungan gitulah maksudnya ya. Jadi jajaran film ini juga diperkuat ada Azana Ashel ya, dan film Tunggu Aku Sukses Nanti disutradarai oleh Naya Anindita. Jadi film ini juga teman perdua, si Naya ini sebelumnya juga dia menggarap sebuah film yang sangat sukses ya, di mana sambutan penonton itu sangat positif, yaitu film Komang. Jadi ini rilis lagi film terbarunya, luar biasa. Jadi film tersebut juga pertama kali tayang di bioskop Indonesia pada 18 Maret 2026 yang penontonnya lebih dari 1 juta penonton hanya dalam 8 hari sejak film itu dirilis. Jadi jumlah penonton kemudian meningkat hingga menembus 2 juta penonton pada hari ke-15 penayangan, dan film ini selanjutnya mencatat lebih dari 3 juta penonton sebelum melanjutkan perjalanan melalui layanan streaming platform Netflix. Luar biasa, ini kayaknya filmnya relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk kamu yang gak tahu mau ngapain, gak tahu mau kemana, udah nonton Netflix aja film Tunggu Aku Sukses Nanti.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Darinya Pasto memperdua dengan Sebelum Lebih Terluka. Ini rilis di tahun 2021. Ya, ini juga 2019 ya. Yang ini menjadi salah satu lagu yang populer di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi Pasto ini merilis video liriknya juga. Dan ini masih tentang seseorang yang sedang patah hati karena ditinggal oleh kekasihnya gitu. Kalau misalkan Pasto kayaknya lagu-lagu, misalnya lagu-lagu kayak Gen Z kenal gak sih Pasto? Kenal mungkin ya teman berdua. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya di malam ini ya. Kalau ngomongin soal band Indonesia memang gak ada habisnya, banyak banget ya. Dan sekarang juga, tapi kenapa ya lagu-lagu Indonesia itu sekarang udah jarang banget yang ada bandnya gitu, ada grupnya gitu teman berdua ya. Jadi sekarang udah banyak yang memilih solo gitu. Ataupun ada nih salah satunya yang lagi mencuri perhatian, Nona ya. Lagu-lagu Nona itu aduh enak-enak banget sih teman berdua. Jadi pertama ya, sebelum maksudnya lagi aku dengerin nih, lagi kita dengerin, belum lihat MV-nya gitu tuh memperdua, aku kira itu lagu Korea loh. bukan lokal gitu. Rupanya tuh memperdua hebat banget sih. Ya, itu sangat luar biasa lagu-lagu dari Nona. Jadi aku kalau misalkan itu kan ada Rollerblade gitu ya. Susah banget kalau ketemu R sama L. Rollerblade gitu tuh memperdua lagunya. Ada yang baru juga tuh darinya Nona, tapi belum masuk dalam playlist kita ya. Judulnya Shoot, itu sangat luar biasa. Jadi aku di situ dijelaskan juga di MV-nya itu bagaimana sih keindahan yang ada di Bali, luar biasa kan. Nanti deh ya teman perdua kita masukin playlist lagunya gitu, belum tersedia ya. Baik, kita hadirkan informasi dulu. Kalau misalkan tadi ngomongin soal perfilman yang juga aku rekom ke kalian teman perdua untuk apa ya, kalau misalkan ya nggak tahu mau ngapain ya, kamu nonton Netflix aja gitu ya. Kali ini kita hadirkan informasi di mana mahasiswi KKN Unimal Edukasi Siswa Cegah Bullying. Ini luar biasa sih ya, di mana upaya membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman terus dilakukan oleh mahasiswa kuliah kerja nyata. Jadi mereka ini memperdua mengedukasi pencegahan bully ya kepada siswa SD Negeri 4 Kota Makmur ya. Jadi kegiatan yang mengusung tema cegah bullying di sekolah tersebut diikuti antusias oleh para siswa, di mana edukasi ini menjadi langkah penting untuk menanamkan pemahaman kepada anak-anak sejak dini tentang bahaya perundungan serta pentingnya membangun hubungan pertemanan yang dilandasi sikap saling menghargai dan juga menghormati. Jadi teman perdua didampingi Ketua KKN Kelompok 40 Desa Pantan Raya ya, Fauzul Kabir ya. Mahasiswa menyampaikan materi secara interaktif ya, di mana para siswa juga diperkenalkan dengan pengertian bullying, terus bentuk perundungan itu bagaimana, apa dampak yang dapat ditimpulkan terhadap korban, langkah yang dilakukan untuk mencegah dan juga menghadapi bullying di sekolah itu bagaimana gitu tuh memperdua ya. Jadi mereka bukan hanya mendengarkan anak-anak ini juga bukan hanya dengerin aja, tetapi juga terlibat dalam sesi tanya jawab seperti itu. Ini sangat luar biasa sih, edukasi mengenai bullying ini tuh memperdua, ini sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak itu harus udah diajarin dari dia masih di bangku sekolah nih teman perdua ya, jangan sampai bully gitu ya, jangan sampai kayak apa-apa gitu ya. Contohnya misalnya perbedaan bagaimana kepintaran, mungkin bagaimana hidup anak-anak yang berkekurangan gitu teman perdua. Jadi jangan sampai bully ya, ini memang harus kita ajarkan. Jadi ini sangat luar biasa adik-adik ya, mereka mendukung terus pendidikan sekaligus pembentukan karakter generasi muda yang juga menciptakan suasana sekolah yang aman tanpa bully teman perdua.
Jadi ngeri banget sih bully itu ya. Itu bukan hanya merusak jiwa raga semuanya ya. Itu sangat sakit sih. Jadi semoga anak-anak kita lebih mengerti dan juga bisa terus belajar dari semuanya ya. Hal-hal yang tidak baik tentunya. Oke, kita tinggalkan lagu darinya Pasto ya, yang sudah rilis dari tahun 2019. Aku mau puterin lagu yang lagi viral-viral aja deh teman Predua. Sekarang aku pilihin untuk kamu semuanya ya. Kita mau ke Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Nanti juga sudah aku pilihkan darinya NPD dengan Sempurnanya Aku. Nanti ada darinya Justin Bieber juga, dan Nicki Minaj untuk kamu semua dengan Beauty and Beats ya. Untuk semuanya, selamat malam. Di malam minggu ini teman Pro 2, kita dengerin playlistnya ya.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop bullying.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Masih di semua 5,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Predua. Dan sekarang sudah 59 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Ditambah ini teman Predua, cuaca juga di malam hari ini sedikit lebih dingin. Entah karena kita udah mulai bindeng nih. Ya kita udah mulai gak enak badan ya. Aduh kayaknya ini memang harus benar-benar jaga kesehatan nih teman Predua. Banyak teman-temanku juga mereka udah mulai ngeluh. Anaknya mulai demam, dianya juga mulai demam, gak enak badan ya. Itu kayaknya kamu harus cepet-cepet nih teman Predua. Mulai untuk minum air hangat sebelum tidur ya. Tapi gak boleh banyak juga ya. Karena ini tentunya akan mengganggu pencernaan ya. Maksudnya kan kita males juga ya kalau misalkan bentar-bentar kamar mandi gitu. Jadi kalau malam hari secukupnya saja. Seperti itu teman Predua. Selamat malam untuk kamu semuanya. Waktu kita masih sangat panjang, 2 jam lagi teman Predua. Kita akan terus sama-sama ya. Oke, ngomongin soal hari Minggu esok ya. Mungkin kamu memang udah punya wacana sendiri. Entah itu olahraga, entah itu nge-gym, entah mungkin besok akan ada pertemuan gitu ya. Pertemuan apa sih yang paling indah? Pertemuan antara kedua belah keluarga. Aduh iya sih itu paling indah sih ya. Tapi bukan itu sih yang mau kita omongin teman Predua ya. Yang pengen kita omongin adalah untuk kamu semuanya yang malam ini juga sudah mulai ngantuk, silakan beristirahat. Kalaupun perlu istirahatnya lebih cepat gak apa-apa teman Predua. Jadi malam minggu itu bukan berarti harus begadang terus gitu ya. Malam minggu itu juga bukan berarti harus gak tidur sampai kamu harus begadang lama gitu. Gak gitu ya. Jadi malam minggu itu juga menjadi malam yang tetap kita harus beristirahat. Seperti itu teman Predua. Jadi untuk kamu yang malamnya juga sedikit lebih santai di malam ini, kamu juga gak dikejar deadline yang bikin kamu ribet beberapa hari ya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Jadi besok udah ada wacana kemana nih teman Predua ya? Udah punya wacana untuk jalan-jalan mungkin, family gathering juga mungkin setelah sekian lama ya, gak ketemu sama keluarga-keluarga mungkin ya. Ataupun kamu juga punya ini, punya jadwal untuk ketemu sama teman dekat kamu yang udah lama. Jadi kita nih teman Predua, teman-teman yang udah lama banget gak ketemu, jangan sampai kita apa? Jangan sampai nih teman Predua kita asing ya. Asing di sini bagaimana? Untuk ngechat aja enggak, kita tuh cuma jadi penonton story aja. Jangan seperti itu ya. Ngerasa enggak sih kalau cewek kadang-kadang aduh males untuk ngechat gitu karena kita lihat teman kita tuh kayaknya lagi happy, lagi enjoy banget tuh sama teman-temannya. Ada juga yang seperti itu ya, tapi jangan sampai ya kita asing dengan orang-orang tersayang kita. Karena apa? Karena kadang-kadang ya kalau kita tidak bertukar sapa, bertukar kabar gitu ya, yang ada nanti makin jauh gitu, kita makin kehilangan mereka. Jadi semoga untuk kamu yang komunikasinya lagi kurang baik, semoga bisa terus kamu perbaiki ya teman Predua. Darinya Andrian Khalif dengan 2001 kali.

Masih di 95,2 RRI Predolog Sumbawa, tempat terbaik kamu. Darinya Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Selamat malam minggu untuk semuanya, teman Predua di malam ini ya. Untuk kamu yang mau request ataupun untuk kamu yang mau diputerin playlistnya, silakan di 08 11 67 15 952. Tentunya ini masih punya waktu 1 jam lagi sebelum kita mendengarkan Just More ya. Hanya lagu-lagu yang akan dikehadirkan di malam ini tentunya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Kalau misalkan tadi kita udah bahas beberapa informasi dan juga salah satunya rekomendasi untuk kamu yang gak tahu mau ngapain di malam ini, teman Predua. Iya, tadi kita udah bahas untuk aktivitas kamu ya, yang memang mungkin teman Predua besok kamu udah punya agenda sendiri gitu ya. Agenda yang memang udah lama banget kamu tunggu ya. Itu pasti akan lebih sangat-sangat bahagia mungkin di esok hari setelah kamu menanti sekian lama ya. Kali ini kita bakal ngomongin masih mengenai cewek-cewek keci ya, teman Predua. Mungkin kita akan bahas mengenai kenapa sih Gen Z itu harus punya second akun ya. Aduh, ini luar biasa sih ya. Kenapa sih kita, apalagi kita perempuan ya, kayaknya kita butuh gak sih second akun? Kayaknya butuh banget ya, teman Predua. Kalau misalkan kamu, kenapa nih? Kenapa kamu butuh second akun gitu ya? Second akun sama akun fake sama gak ya? Beda ya, kalau second akun tuh kayak akun kedua kita yang memang isi apa ya, di dalamnya itu teman-teman yang memang kita kenal gitu. Iya gak sih, teman Predua? Tapi kalau misalkan kayak akun fake itu kayak mungkin kamu pakai untuk stalking mantan kamu misalnya. Lucu banget ya, aku kayak aduh, kayaknya aku punya juga sih ya, aku punya juga kayak akun fake gitu. Untuk itu kenapa ya, itu kayak kalau misalkan aku ingat-ingat sekarang kayak lucu aja gitu, teman Predua. Kita itu punya akun fake untuk lihat mantan gimana kabarnya mungkin ya. Kamu pernah gitu enggak? Atau jangan-jangan cuma aku doang nih, teman Predua? Enggak dong ya. Aku bisa mastiin ya. Aku bisa mastiin itu banyak banget di antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu lebih banyak second akunnya, lebih banyak akun fake-nya gitu, teman Predua. Kayaknya kalau laki enggak sih ya. Nah, perbedaan antara akun fake dan juga second akun. Jadi kalau misalkan second akun itu kayak akun kedua yang memang kadang-kadang akun itu digunakan untuk kayak apa ya? Ya kayak untuk posting sesuatu nih. Contoh kayak aku punya second akun yang memang di dalamnya itu memang isinya itu teman-teman aku yang ya teman-teman dekat aku lah, bisa dibilang sejenis close friend gitu ya. Jadi teman-teman yang memang kita menjamet banget, ya enggak? Kita tuh kayak ya udah terserah mau posting apa aja itu ada juga. Terus kalau misalkan kayak akun fake itu untuk stalking gitu ya. Ataupun ada juga yang kamu pakai akunnya itu untuk kritik pemerintah misalnya. Ataupun kritik komentar-komentar enggak baik ya, itu kayaknya enggak boleh ya, teman Predua. Jadi kenapa sih cewek itu harus punya second akun? Karena sebenarnya nggak harus sih, ada yang punya, ada yang enggak gitu ya. Jadi ini mungkin lebih ke privacy gitu ya, akun kedua buat circle kecil-kecilan lah, kayak aku bilang tadi, orang-orang yang di dalamnya itu orang-orang yang dipercaya gitu, teman Predua. Orang-orang yang orang-orang terdekat, posting apa aja nggak malu gitu ya. Terus juga untuk seru-seruan, kalau misalkan aku memang kayak kenapa harus ada second akun itu? Mungkin di akun kita pribadi yang pertama itu kayak ya udah di situ untuk posting-posting yang agak sedikit formal gitu. Kalau misalkan di second akun tuh kayak ya udah happy-happy sama teman, sama pasangan mungkin ya, sama orang rumah, dan itu tentunya menjadi sebuah kenangan gitu, teman Predua. Itu kayak jadi petinggal kita gitu ya. Terus kita bebas juga untuk mau upload apa aja, hal random, curhat lah, atau konten-konten yang orang kita gak mau orang lain bisa lihat gitu ya. Jadi teman Predua, kalau misalkan akun utama itu kayak akun untuk kerjaan, akun yang lebih lebih banyak yang
apa ya yang kayak postingan-postingan bisa dibilang kalau akun-akun yang gak jaga image gitu ya, yang sangat kita jaga image-nya gitu teman perdua. Nah jadi makanya kita perempuan itu butuh ya berbicara tentang itu, berbicara tentang akun second akun. Tapi kalau misalkan berbicara tentang akun fake, jelas dong ya, ingin mencari tahu, ingin melihat gitu ya. Mungkin kabar-kabar orang yang udah, aduh teman SD aku dulu kemana dia ya gitu ya. Kadang-kadang kita, kalau misalkan kalian itu gak usah, apa ya, gak usah ragu dengan apa ya, pencaharian kami perempuan kayaknya. Kayaknya kami jago banget ya untuk stalking-stalking gitu, gak sih teman perdua. Kalau misalkan cewek itu memang dia serba bisa sih, apalagi akun-akun misalnya ya. Tiba-tiba, kita mau stalking siapa misalnya. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah teman perdua ini serius ya. Kalau misalkan media sosial itu kan lebih luas gitu ya. Tapi yang harus kamu ingat adalah jangan sembarangan memberikan komentar-komentar gitu ya. Karena itu kan ada undang-undangnya gitu ya. Jangan sumpah serapah, hal yang gak penting gitu. Sumpah serapah, kalimat-kalimat yang bikin orang itu sakit hati gitu teman perdua. Jangan sampai, kita tahu media sosial ini sangat luas gitu ya. Dan semoga kita sangat bijak ya dalam penggunaan media sosial tentunya. Kita mau ke lagu berikutnya sebelum kita mendengarkan Yes More satu jam lagi. Tapi walaupun lagunya untuk malam ini harus menemani kamu agak sedikit lebih lebih beat ya, gak apa-apa ya teman perdua, darinya Lisa dan juga Doja Cat ya teman perdua di malam ini Born Again.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Masih di 95,2 RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. Dan sekarang sudah 28 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Ada saran ku dengar, lebih sering keluar ke alam.
0: Baru aja di tahun ini ya, di bulan berapa ya? Di bulan ini, bulan Agustus. Mungkin di bulan Juli baru aja kemarin Mempro 2 Tulus rilis sebuah lagu ya, Teh Hijau.
1: Serangku cari yang jadi pencetus.
0: Apa sih beda Teh Hijau sama Matcha? Jelas sangat beda dong ya. Walaupun banyak banget yang bilang kalau misalkan teh hijau itu baik untuk kesehatan. Salah satunya mungkin teh hangat, teh hijau hangat ya, itu jauh lebih baik dibandingkan teh biasa atau Mempro 2. Nah, jadi tapi ini yang si Tulus bilang adalah ini bukan tentu.

khusus untuk lagu Teh Hijau yang terindah di tahun ini. Memasuki jam 10:30 malam, setengah jam lagi kita akan terus bersama sampai jam 11, terus nanti dilanjutin sampai jam 12 malam aku akan terus menemani kamu. Ngomongin soal tidur, teman perdua, kenapa sih kalian belum tidur? Aduh, kayaknya mungkin itulah ya, manusia ini serba tidak punya rasa kepuasan ya. Contohnya kayak aku lagi kerja, aku kayak pengen tidur cepet gitu ya. Sedangkan orang-orang lain mungkin kayak udah di tempat tidur tapi belum ngantuk gitu teman perdua ya. Mungkin keserakahan manusia yang tidak apa ya bisa menerima keadaannya masing-masing seperti itu. Oke, berbicara tentang tidur teman perdua ya. Kali ini tidur menjadi sesuatu hal yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Karena pada dasarnya teman perdua ya, tidur ini bukan sekedar waktu kita beristirahat, melainkan proses penting yang memulihkan sel-sel tubuh, memperbaiki fungsi otak dan juga membantu metabolisme tubuh kita gitu ya. Tapi kenapa sih teman perdua kita itu udah capek, udah lelah seharian, tapi kenapa kita masih susah untuk tidur ya? Bahkan sebagian orang mengalami insomnia, yaitu ya kebiasaan tidur di larut malam teman perdua. Ini pengaruh nggak sih dengan kesehatan? Jelas ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu manfaat tidur itu ya, bisa menjaga daya tahan tubuh kita gitu ya. Kalau misalkan tidur kita cukup itu juga konsentrasinya akan baik gitu ya. Terus menstabilkan suasana hati. Makanya kadang-kadang kenapa sih kita marah-marah gitu ya? Kenapa sih kita harus marah-marah gitu untuk berdua? Mungkin itu tidur kita itu tidak cukup ya. Jadi ini akan mempengaruhi mental juga. Ujung-ujungnya apa? Depresi. Itu lebih bahaya sih untuk berdua. Jadi bagaimana sih cara membentuk pola tidur yang baik? Yaitu menetapkan jam tidur kita gitu ya. Jadi kita harus tidur, harus konsisten dengan waktu. Jadi di saat kita menjaga pola tidur ya, itu juga akan lebih baik gitu tuh memperdua. Jadi ciptakan juga suasana kamar yang nyaman gitu ya. Apalagi kalau misalkan tidur lampunya kalau bisa jangan terlalu terang gitu. Ngerasa gak sih kalau misalkan lampu itu terlalu terang di saat kita istirahat gitu ya, itu kayak kita pusing gitu. Dan yang paling gak bisa kita lakuin, tahu gak? Kayaknya ini semua persoalan manusia sih ya, itu membatasi penggunaan gadget di malam hari sebelum tidur. Ya, ini kayak waduh gitu ya. Kalau misalkan kita enggak pegang handphone tuh kita kayak orang aduh, masa sih langsung tidur gitu ya. Ya udah scroll aja, scroll. Ujung-ujungnya teman perdua yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sampai pagi. Aduh, itu bahaya banget sih teman perdua. Jadi, saran aku kamu harus membatasi penggunaan gadget di saat kamu mau tidur gitu ya. Jadi, apalagi kalau misalkan aplikasi mungkin kayak aplikasi-aplikasi penghibur TikTok itu dia kayak candu gitu ya. Dia kayak dari satu video lanjut lagi, scroll lagi gitu ya. Instagram juga sama gitu ya. Jadi inilah yang buat kita itu kayak jam tidur kita itu gak menentu gitu tuh memperdua. Kita niatannya mau tidur cepat, sampai pagi, bahaya banget ya. Jadi sebelum kamu tidur juga hindarilah kafein-kafein, minuman berkafein yang bisa membuat kamu begah di tengah malam nantinya, terus kamu gak bisa tidur teman perdua ya. Jadi harus seperti itu ya. Jadi kita ini, tubuh kita ini kadang-kadang udah meronta-ronta ngantuk ya. Contoh kayak aku, enggak ya. Bisa meronta-ronta untuk istirahat, tapi kita masih aja kayak bentar lagi lah gitu teman perdua ya. Oke, semoga istirahat kamu lebih cepat di malam ini teman perdua. Hello bro, hai teman perdua semuanya. Ini ada teman aku lagi live di TikTok ya. Terima kasih ya teman aku ya, udah lama banget aku gak dengar darinya, tidak berkomunikasi dengan Handam Studio ya. Semoga lancar semua orderannya. Oke, aku mau baca dulu nih dari Lara Purnamasari. Terima kasih Lara Purnamasari, karena kamu juga terus pantengin RRI Loxmawe setiap saat. Bahkan dia mau minta tadi lagu request lagu dari Enow featuring Momo ya, dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ya. Jadi tapi sayang banget gak masuk di playlist kita di malam ini teman perdua, tapi akan kita usahakan ada untuk besok ya. Kita ganti lagu.

Ya katanya aku datanya mau ganti lagu enggak? Mau diganti dengan lagu Olivia Rodrigo. Oke, akan kita puterin ya. Selamat malam untuk semuanya. Setengah jam lagi menuju jam 11 malam. Selamat beristirahat untuk semuanya. Ingat seperti aku bilang tadi, tidur itu sangat menentukan aktivitas kita ya, apalagi besok untuk kamu yang memang udah punya rencana gitu atau memperdua, semoga kamu enggak kesiangan joggingnya contohnya karena besok hari Minggu ya. Darinya Olivia Rodrigo, disusul nanti ada Ariana Grande. Bye. Lebih sering keluar ke alam.

Grande, The Mompreneur 2, bye, bye, bye. Kayaknya kita lebih baik lepasin aja sih ya, yang bikin hati kita itu kayak sakit gitu, bikin kita itu berada di dalam lingkungan toksik yang sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang bye itu tuh Mompreneur 2, bye bye gitu ya, bye itu juga gak melulu tentang sebuah kesedihan ya. Salah satunya mungkin kamu lagi ada di fase hubungan yang toksik, mungkin bukan hanya soal apa, bukan hanya soal percintaan ya, tapi soal pertemanan mungkin ya, ataupun juga mengenai urusan hidup yang lainnya gitu teman-teman. Dua kadang-kadang gitu ya, bukan hanya soal cinta aja yang kita ribetin, soal pertemanan juga sama teman-teman. Dua ada nggak sih di circle yang toksik, misalnya toksiknya udah yang kayak ngeganggu apa ya, circle kita tuh udah di dalamnya itu udah nggak sehat gitu. Contohnya apa? Udah gak positif lagi misalnya gitu ya, kita lebih banyak ngomongin orang, lebih banyak mendengarkan yang tidak bagus gitu tuh Mompreneur 2. Mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa kamu harus mengucapkan bye untuk mereka-mereka. Istilahnya cut off ya dalam sebuah pertemanan. Mungkin kalau misalkan soal pasangan, apa? Pasangan yang memang dia itu udah di dalamnya itu udah kayak, apa sih kita, kok setiap hari kita berantem ya teman perdua? Kita udah gak ngerasa dia itu menjadi pelindung kita gitu ya. Jadi makin kesini hubungannya makin gak sehat, kita juga makin merasa kayaknya ini gak bisa lagi nih untuk kita perbaiki. Jadi makanya aku bilang sebuah kata bye gitu ya, yang gak ada salahnya gitu. Mungkin kita harus meninggalkan ya hal-hal yang bikin kita sakit hati. Sama gak sih kayak duri, kita ketusuk duri gitu tuh Mompreneur 2. Kayaknya duri itu harus kita ambil, kalau gak kita ambil itu bakal sakit. Gitu juga dengan cinta. Contohnya ya, contohnya gitu tuh Mompreneur 2. Gitu juga dengan keadaan yang memang jangan sampai kita tersiksa nih, sampai bernanah nih tangannya ya, gak kita ambil-ambil durinya. Padahal durinya bisa kita ambil gitu tuh Mompreneur 2, seperti itu. Jadi gak ada salahnya untuk pergi dari hubungan yang toksik, entah itu percintaan, entah itu pertemanan, cut off aja gitu tuh Mompreneur 2 ya. Tapi aku berdoanya, aku berharapnya kamu tidak akan pernah merasakan itu sih ya. Kita gak, maksudnya kita juga hidup di dalam muka bumi Tuhan ini ya, dalam kondisi yang baik-baik gitu ya. Kita punya orang-orang yang pikirannya sehat, pikirannya positif, pikiran-pikiran yang selalu membawa kita itu untuk lebih baik lagi. Jadi bagaimana nih itu Mompreneur 2? Jadi kalau misalkan kamu lagi di fase-fase ini, itu semuanya pilihannya ada di diri kamu sebenarnya. Boleh dong, untuk kamu yang mau kirim salam di Produa bisa banget. Jadi untuk kamu jangan lupa untuk dengerin RRI sekarang. Jadi kita tahu ya teman Produa, radio itu semakin kesini semakin berkembang. Aku kasih info dulu nih ya untuk kamu semuanya. Untuk radio sekarang semakin berkembang. Kalaupun kita gak punya radio, sekarang sudah ada aplikasi di handphone, di App Store ataupun Play Store ya. Kamu langsung download aja, kamu download RRI Digital ya. Jadi nanti kamu bisa pilih nih teman Produa ya, mau dengerin lagu apa, terus juga mau dengerin RRI Produa Loksemawe bisa banget. Kamu mau dengerin Pro 1 bisa, dengerin Pro 2 bisa juga ya. Seperti itu. Jadi kita manfaatkanlah ya media-media sekarang gitu tuh Mompreneur 2. Salah satunya yang tadi aku bilang RRI Digital. Mau kirim-kirim salam bisa juga untuk kamu yang request di 08116715952. Jadi kadang-kadang teman aku pernah tanya ya, emang waktu ngomong pernah gak sih lidah belibet? Pernah, barusan aku baru aja kegigit. Selamat malam untuk semuanya. Kita masih ngomongin soal bagaimana sih kita bisa pergi dari orang-orang yang memang di dalamnya ada people pressure gitu tuh Mompreneur 2. Atau bagaimana caranya kita bisa pergi dari hubungan-hubungan toksik gitu tuh Mompreneur 2. Kadang-kadang, tapi gak semuanya ya, hubungan percintaan itu toksik di dalamnya. Ada juga hubungan yang di dalamnya itu kita udah yakin banget untuk kayaknya kita bisa sama-sama ya sayang ya gitu ya, tapi ujung-ujungnya gak bisa ya.
mungkin karena beberapa alasan kenapa kita gak bisa sama-sama. Padahal dalam hati dia, dalam hati kita bersama itu kayak, kayaknya ini nih yang aku mau, ini kayaknya jodoh aku, ini nih yang apa, yang bakal jadi yang terbaik gitu ya. Tapi ujung-ujungnya gak bisa ya. Tapi apalah bisa kita lakukan untuk memperdua? Kenapa? Karena mungkin memang belum jodohnya, seperti itu ya. Kita akan putarin lagu berikutnya. Mau pilih dari Rai Melody dulu deh ya, teman perdua dengan Menari-nari. Jadi di dalam lagu ini ada kalimat yang bikin jiwa hati kita itu meronta-ronta. Apa? Kita bakal dan ku berdoa gitu ya. Kamu itu bahagia dan kamu itu akan dibersamai dengan orang yang kamu cintai. Aduh, sakit banget sih teman perdua ya. Setelah lagu ini ada lagu yang lebih gigit lagi sih, darinya Kahitna dengan Titik Nadir. Mungkin kamu udah pernah ada di fase ini teman perdua. Fase titik nadir yang kita kira kita akan sama-sama, rupanya malah akadnya sama orang lain gitu ya. Aduh, kenapa sih? Tapi ya begitulah, gak jodoh gitu ya. Kita puterin Rai Melody dengan Menari-nari, nanti Kahitna di penghujung program ini dengan Titik Nadir.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Sudah 3 menit tinggalkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2 karena sudah menuju di penghujung kebersamaan kita, karena sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam tentunya. Terima kasih untuk kamu semuanya. Selamat beristirahat ya, dan mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu dari jam 19 ya, jam 7 malam lah sampai jam 11 ini ya. Semoga malam ini kamu istirahatnya lebih nyaman. Kamu juga tidak lupa untuk mengecek kembali pintu, jendela, peralatan dapur kamu, apakah semuanya sudah aman ya teman Pro 2, agar apa? Agar tidur kamu juga nyaman. Seperti itu ya. Semoga hari ini kita bisa memaafkan semua hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau hari ini. Kita maunya A tapi malah yang berjalan B gitu ya. Kita mau sampai ke tujuan jam 17 waktu Indonesia Barat, 17 jam 5 mungkin ya, jam 5 sore, tapi malah kita telat 15 menit gitu. Jadi dalam hidup itu kita memang harus selalu prepare untuk sebuah hal yang sudah kita nantikan. Seperti itu teman Pro 2. Walaupun hari ini tidak sesuai dengan list yang sudah kamu list ya, tidak sesuai dengan wacana kamu, tapi semoga hari ini ya setidaknya 100% tidak sesuai gitu ya. Minimal teman Pro 2 80% kamu puas dengan pencapaian kamu hari ini. Terima kasih untuk kamu semuanya. Kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan. Dan kita pilihkan lagu penutup kita di malam hari ini darinya, Nadine Amizah dengan Bertaut. Ngomongin soal Bertaut teman Pro 2, ini lagu yang sangat dalam, lagu yang pastinya setiap saat kita doakan semoga orang tersayang kita itu hidup lebih lama. Mereka itu akan hidup terus lebih lama melihat bagaimana kita menjalani hidup gitu ya teman Pro 2. Terus bagaimana dong dengan orang-orang yang udah terlebih dahulu pergi? Apakah kita bisa berjalan, ya berjalan hidup kita? Ya tentu ya teman Pro 2, yang namanya hidup, hidup itu harus berjalan. Walaupun kita sudah banyak sekali kehilangan di tahun ini, mungkin kehilangan orang-orang tersayang kita yang bahkan tidak bisa kita sebutin lagi, saking itu bikin kita sakit gitu teman Pro 2. Tapi semoga kita bisa terus bertahan, kita terus bisa berjalan dengan kaki kita yang walaupun kadang-kadang kita terjatuh lagi, kita tertatih lagi, kita lemah lagi, kita nangis lagi, tapi yang namanya hidup akan terus berjalan tentunya. Semoga jalan yang kita pilih adalah jalan terbaik, jalan yang tentunya selalu menjadi jalan pulang terbaik kita ya. Selamat beristirahat untuk semuanya. Kita dengarkan jazz musik. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon?

0: Hantu nggak mengganggu orang lain.
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jarak.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

teman Produa yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2. Dari rri.co.id, mahasiswa KKN Unimal edukasi siswa cegah bullying. Upaya membangun lingkungan sekolah yang aman dari segala gangguan dan nyaman terus dilakukan mahasiswa kuliah kerja nyata pengabdian kepada masyarakat Universitas Malikusale kelompok 40. Salah satunya melalui edukasi pencegahan bullying kepada siswa SD Negeri 4 Kota Makmur pada Rabu. Kegiatan yang mengusung tema cegah bullying di sekolah tersebut diikuti antusias oleh para siswa. Edukasi ini menjadi langkah penting untuk menanamkan pemahaman kepada anak-anak tentang bahaya perundungan serta pentingnya membangun hubungan pertemanan yang dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kontribusi mahasiswa KKN Unimal dalam mendukung pendidikan sekaligus pembentukan karakter generasi muda di Gampung Panton Raya. Informasi selanjutnya, cegah gangguan Kamtibmas, polisi intensifkan patroli. Dari rri.co.id Loksemawe, personil Polsek Blang Mangat Polres Loksemawe melaksanakan patroli dialogis dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Blang Mangat. Patroli yang dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tersebut menggunakan kendaraan roda 2 dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtibmas dan tindak kriminalitas termasuk tempat berkumpulnya anak-anak muda. Dalam pelaksanaannya, personil melakukan langkah-langkah preventif sekaligus berdialog dengan masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif. Petugas juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya kejadian atau aktivitas yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Melalui kegiatan tersebut, kehadiran personil Polsek Blang Mangat di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas sejak dini. Demikian Info Pro 2, nanti informasi lainnya di 95,2 FM Pro di Laksmawi.

esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

Lain, siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 95.

0: Radio Prodi Laksmawi, teman terbaik kami. Selamat pagi. Laksmawinya hari ini adalah hari Minggu, teman Prodi guys. Semoga hari ini untuk kalian yang udah punya planning, udah punya rencana, mau jalan-jalan, mau ngumpul keluarga, mau piknik mungkin ya. Semoga terrealisasi ya teman Prodi ya semuanya. Karena menurut Dere sih bahagia itu gak mesti hari Minggu sih, sebenarnya gak mesti hari libur. Setiap hari juga kalau kalian punya kebahagiaan ya bisa kok. Khususnya untuk teman-teman di luar sana mungkin yang hari Minggunya tetap gak libur ya, atau mungkin sebagian malah besok Seninnya libur. Dere tuh Seninnya libur gak mau diganggu. Ya kan, jadi kalau memang itu hari kerja silahkan penuhi kewajiban kalian. Kalau libur ya udah kasih hak badan untuk istirahat teman Pradua ya. Yang lagi olahraga pagi sambil dengerin Pradua, banyak juga nih kalian yang memilih pagi-pagi untuk menikmati olahraga pagi yang ringan-ringan aja juga gak apa-apa, yang penting konsisten teman Pradua ya. Mau jalan santai pagi-pagi kayak gini, cuaca juga enak ya kan. Biasanya kalau jam-jam segini waduknya kota Laksmawi pasti rame banget. Dan habis olahraga santai nanti langsung ke Ahad Festival. Enak banget ya. Yang penting kita tuh sehat teman Pradua, sehat akal, sehat pikiran. Kalau udah dua hal itu bisa kita miliki ya, itu nikmat mana lagi yang mau didustakan. Yang penting jangan jahat-jahat sama orang lain. Pokoknya ya gitu deh ya, baik aja. Biar apa? Biar sehat. Dan tetap terus bersyukur, jangan lupa ya. Dere menemani sampai di jam 9 pagi untuk hari ini. Bentar lagi nanti akan ada sepada, kita ngobrol tipis-tipis ya di hari Minggu. Tetap di Prodi Laksmawi, teman terbaik kamu. Yang belum keluar rumah, ayolah. Minimal jendela rumah kamu kebuka deh teman Prodi, biar sirkulasi udaranya masuk, berganti menjadi sirkulasi udara yang sehat ya kan. Karena pagi-pagi tuh banyak keberkahannya. Jadi harusnya sih tadi ya, waktu subuh tuh buka pintu lebar-lebar biar malaikat rezekinya masuk. Tapi kok rumah aku tuh ada AC-nya, gak bisa buka pintu. Padamkan tuh AC teman Perdua pagi-pagi. Keseringan kena AC ya. Gak sehat ya. Jadi udah buka tuh jendela, jendela rumah, pintu rumah kamu, hirup udara pagi ini ya kan, daripada di rumah terus. Pokoknya selamat pagi nih untuk semuanya yang pagi hari ini terus menjadi orang baik teman Pradio. Sarapan apa sih pagi-pagi? Tadi Pradio Laksmawi teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pradua. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah jadi nih teman Pradua, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pradua, biar kamu gak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Laksmawi. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. FM Produa Laksmawi, teman terbaik kamu.